Kamar Jobat Pati Tsemu Radio Msmenelebo. Etercia Radio Sadguri Turkia Schma. Reskahla Totsta Tigivnisi Sam Shabati Turkia Stroi Tert Metit Pilisi Stroi Tormetisatia. Radio Turkia Schmis Katlunovanigada Tsemebis Mosmena Ankaridan Shegizliat Kovelre Turkia Stroi Tert Met Pilisi Stroi Tormetisatidan. Sreatazekas or Motstat Hutmetikilversis Sixeris Otstat Tert Metimetris Mogle Diapazonze.